0: akhalawira akamulipo cheka kunirasona nara kiniya kinirarwa kinibeha kinama nacho kinibula sotakhala mulukwa kinibeha
1: ukikavovo sitakozinya rouge.